0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa ha

0: moso moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te luka.

moso moko achalite Bona kola kisayo Denge osali Telema Twende dalelaka Mwana umbalelelaka te Luka ukuzwa

0: moto moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa ha